Da, itun tu isu yutem allegro nagih ti yang Vivaldi. Terlebih yang ipor pengkuna iya gani ke program ki isu yutem yang i ke program kepada wanchpi na ke Akashwani Juai. Kini tak ke Akashwani Juai, terperlok warok ini por biang was dangun i segiwituan ke program. Ini por uyo i ya ke program kirwai tendre hekti.

0: In lite wan resdang resdang wan gi program ulai gi program wa pero per kat chola gi program le mud de penyo be gi i rep lem de wai hadin lite mud di mam em rokon randen wan i ha kam rep da yo i mud unis nem arajar ar pausan resdang wan upulung gi jhor yang i mud di wayai chai te ni liang yang nga mud do ite don hijan halor ke kam rep jhor
1: Tak kembali sih pun ya ke Kong Melinda Longdo naga senang Namdong. Kui wa senyang suk kui wa kam

Kenito ke Akashwani juai terpelak urak ini pod biang wo sedang menisai gubi tuan ke program kete to ke program kirwai jaintia kat kam kejuk ke bakat ni. Usdang ini kini ke program kuyong i, pentami cepi ya irwai na ico yang ke kong liu luhut irwai wadi e pertuj ko ham senyau dewi pen bod wan sa i hawa kut wamper.

Dia api abu senyau ya itentu irwai murek mi. Nega cok yang uma ewat ki o calam. Tekad wai po orang cak goi i puten cok-cok ikan ika program ke yang i. Upenta manich pi ya iwi irwai nega cok yang uma cerubin sungo irwai wada ewan bertuju sin nengkong.

Terpulang urok dah itu tu irwai Island of Dream nak cuci oh yang kita Springfield terpoi coba kod yang gani ke program ke Western music yang ini kam jual lah terpoi coba kod yang ke program na ke Jawa Station yang ini hak ni ke Janmin.

Iperlagura ipor katkam naga studio yang I dadap ich pau le pau terbiang ipor wau pungkuna I yagi program na gajwa station ki yang I. Kamjolai pungkumoi pi kiperlag nang ab radio maya yang I. Wau abiyang pi yagi program yang I mistep istep hai por san san poli istep. Heni por ngak iba kodor putlong. Shurub bagi engineers ki wau emlang wu I heni por. Ikublai pi waro. Wada api yagani ke program ki yang I. Tekar haddo ui chambiang I mistep istep. Kanito ak Akashwani Jwai, Kublai Chibon, Thiasuk, Jai Hind.